Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Tema renungan kali ini adalah Dia Sanggup. Sebelumnya mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh tetap terus menjagai kehidupan kami. Tuhan boleh menopang kami, memberikan kami sukacita, kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Dan untuk itu Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang siapkan hati kami, Tuhan yang tenangkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh siap merintih kami tiap hal yang kami dengarkan di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-121, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. LAI memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, saya pernah menonton sebuah film yang berjudul Sally, dan rupanya film ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah kecelakaan pesawat yang mana salah satu mesin pesawatnya mati diakibatkan burung-burung yang masuk ke dalam mesin pesawat tersebut. Dan tentunya hal ini membuat pesawat US Airways 1549 yang baru saja berangkat dari bandara dengan tujuan Charlotte, North Carolina menjadi. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2009. Tentu saja para penumpang dan para awak kabin menjadi sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Sally Sullenberg, dalam film yang saya tonton, dia melakukan hal-hal yang membuat saya terkagum oleh sosoknya. Kapten Sally tahu benar apa

yang harus dia lakukan, sekalipun mungkin bagi kebanyakan orang tidak masuk akal. Namun dia tahu benar apa yang dia lakukan, sebab dialah pengendali pesawat saat itu. Akhirnya Kapten Sully memutus pesawat di Sungai Hudson dengan mulus dan berhasil menyelamatkan, dan kejadian ini dicatat sebagai kejadian yang luar biasa di awal tahun 2009. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, Kapten Sully tahu, mampu dan sanggup menyelamatkan para awak kabin dan para penumpang dari bahaya maut, sebab dialah pengendali pesawat. Bukankah sama seperti Tuhan Allah kita? Dia adalah Tuhan yang tahu, mampu, dan dia sanggup menyelamatkan serta menolong kita dari setiap masalah-masalah yang terjadi, sebab dialah sang pengendali hidup kita. Namun, mungkin hal inilah yang seringkali tidak disadari atau bahkan cenderung terlupakan dan dilupakan oleh manusia. Karena manusia begitu angkuh, sombong dan tinggi hati, merasa diri paling bisa melakukan bahkan dalam hal mengendalikan hidupnya sendiri. Dia merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika ada permasalahan, kesulitan dalam hidupnya, dengan mudah, begitu saja dengan cepat menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Dan tidak jarang kita temui bahwa ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan di masa-masa sulit mereka. Mereka merasa Tuhan jahat, tidak mempedulikan, tidak sayang kepada mereka, dan juga tidak sanggup menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi pengendali hidup kita? Tuhan Allahkah? Atau justru diri kitalah yang menjadi pengendali hidup kita? Kalau kita melihat ke dalam perikop yang kita baca hari ini, perikop ini merupakan sebuah mazmur dalam bentuk nyanyian ziara, terlihat di dalam ayatnya yang pertama. Ziara dalam tradisi keagamaan di Israel memiliki makna rindu kepada Allah. Mazmur ini menggambarkan perjalanan umat Tuhan saat hendak pergi ke bait Allah. Jadi bisa kita bayangkan pemazmur dalam perjalanan sambil menyanyi ataupun menciptakan lagu-lagu. Mereka merefleksikan kerinduan hati mereka kepada Tuhan ketika melihat ataupun mengalami sesuatu di dalam perjalanan ke bait Allah. Perlu diketahui bahwa perjalanan ke bait Allah tidaklah mudah. Menurut geografi Alkitab, kota Yerusalem berada di atas perbukitan. Dan di atas perbukitan itu masih ada bukit-bukit yang dinamai Bukit Sion. Dan di atas Bukit Sion itulah terdapat bait Allah yang menjadi tempat peribadatan bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Belum lagi untuk sampai ke bait Allah membutuhkan waktu yang tidak hanya sehari, namun mungkin berhari-hari. Jadi orang-orang Israel mengalami perjalanan yang sangat berbahaya, dan tidak jarang mereka bertemu dengan hewan buas, tidak jarang mereka bertemu dengan perampok, dan tidak sampai di situ saja. Perjalanan itu menguras tenaga mereka. Karena itulah mereka menyanyi ataupun menciptakan lagu untuk mengingatkan kalau mereka bisa sampai di bait Allah, itu semua karena Tuhan yang sanggup memelihara dan menjagai mereka selama perjalanan ke bait Allah. Bukan karena kekuatan mereka, namun semuanya itu karena Tuhan yang sanggup menolong mereka. Pemazmur tahu benar apa yang menjadi alasan mengapa Tuhan sanggup menolong bangsa Israel dalam perjalanan ke bait Allah, dan tentunya menjadi penolong atas hidup kita. Dan inilah yang akan kita bahas bersama-sama dalam perenungan kali ini. Alasan mengapa Tuhan sanggup menolong adalah karena Dia adalah sumber pertolongan yang sejati bagi hidup kita. Hal ini bisa terlihat di dalam ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Aku melayangkan

mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung menjadi simbol tempat yang kokoh, kuat, dan bisa menjadi tempat berlindung terhadap musuh-musuh. Konon pada saat itu, tentara-tentara Israel ketika mereka bertempur dan melihat kekuatan musuh begitu kuat, mereka akan mencari bukit gunung mereka ke atas, mereka mengatur strategi dan lain-lain di atas bukit atau gunung tersebut. Sehingga mereka dengan mudah memakai tombak, menembak atau memanah musuh-musuh yang ada, sehingga mereka beroleh kemenangan. Oleh sebab itu gunung menjadi satu simbol tempat yang paling aman bagi mereka. Namun ada sesuatu yang menarik yang dituliskan oleh pemazmur dalam ayat pertama. Ketika dia melihat gunung, pemazmur bertanya, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Ini mengisyaratkan bahwa pemazmur tanya kepada gunung sebagai tempat perlindungan, atau dengan kata lain, pemazmur lebih percaya kepada Tuhan Allah daripada gunung yang menjadi tempat, menjadi simbol tempat yang paling aman bagi mereka. Kalau kita andaikan gunung itu dalam kehidupan kita merupakan zona nyaman kita atau kebanggaan kita, maka seringkali zona nyaman dan kebanggaan kita menjadi andalan kita untuk menjalani hidup ini. Mungkin kita bisa kategorikan sebagai jabatan, kekayaan, kekuasaan, kepintaran, dan lain-lain. Bukankah kita seharusnya sama seperti pemazmur yang percaya hanya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kebanggaan, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar tahu bahwa pertolongan hidup mereka, pertolongan hidup kita adalah datangnya dari Tuhan. Pendengar Tuhan dalam biografi George Frederick Handel, Newman Flower, sang penulis mengungkapkan kisah Handel yang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Handel, komponis besar dunia, pernah terlilit hutang dalam jumlah yang besar pada tahun 1740, hingga terancam akan dipenjarakan oleh pihak kreditur. Padahal saat itu, Handel tengah menderita kelumpuhan pada tubuh bagian kanannya akibat stroke, serta penglihatannya mulai kabur. Dalam keadaan yang sangat terdesak, George pun memutuskan untuk datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa selama berjam-jam di rumahnya di London. Pada akhirnya, Tuhan pun menjawab doanya melalui seorang sahabat yang mengirimkannya sebuah libretto, naskah untuk opera atau oratorio yang berasal dari kitab Nabi Yesaya. Handel yang tergugah dengan naskah tersebut kemudian mengubah sebuah oratorio yang terkenal, yaitu Messiah. Pagelaran perdana oratorio Messiah di Dublin, Irlandia, sungguh unggah. Pagelaran itu berhasil mengumpulkan dana sebesar 400 pound sterling. Jumlah yang sangat besar yang bukan hanya membebaskan Handel dari jeratan hutang, namun juga turut membebaskan 142 orang lain yang dipenjarakan karena hutang. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Handel telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya dalam hidup kita, tentunya juga pernah mengalami satu momen ketika Tuhan menolong hidup kita. Biarlah kita dapat terus mengingat setiap pertolongan momen itu, momen ketika Tuhan menolong kita. Dan itu menjadi satu semangat untuk kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Dalam ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ini mau menjelaskan serta menegaskan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah datang pertolongan kita. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa.

angkasa dan maha besar, di mana semua isi dunia ada dalam kekuasaannya, dan hanya di dalam Dia selalu ada pertolongan kita. Jadi, saat mengalami persoalan dan tantangan dalam hidup ini, janganlah pernah menyerah dan menjadi bimbang, karena di dalam Tuhan selalu ada mujizat dan Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Segala yang mustahil bagi manusia, Tuhan mampu melakukannya bagi kita. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan, kemenangan, dan kepastian untuk menolong, dan pertolongan Tuhan itu bukanlah hanya sekedar janji-janji belaka, namun merupakan kepastian bagi kita. Tetaplah berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapi dalam hidup ini. Sekalipun hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, ataupun kita belum bisa merasakan pertolongan Tuhan, tetaplah setia untuk berdoa dan berharap padanya. Sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Tetaplah nantikan pertolongan Tuhan. Karena orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maka itu, menjalani hidup ini, janganlah pernah mundur. Janganlah pernah putus asa. Tetaplah maju. Hadapi setiap masalah bersama Tuhan, karena Dia sanggup menjaga kita, menjagai hidup kita dari setiap masalah-masalah yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu benar Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong hidup kami. Tuhanlah yang sanggup menuntun hidup kami. Dan Tuhanlah yang sanggup menjagai hidup kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan mengandalkan kebanggaan yang kami miliki, kejayaan yang kami miliki, kekayaan yang kami miliki. Tetapi kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, karena kami tahu benar ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami ingatan Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi penjaga hidup kami. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami berdoa. Amin.

kepada Tuhan, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindunganku.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis, yaitu penyakit, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh. Aku berdoa ya Roh Kudus.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Angela Sudarnio, dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Bahasa adalah cermin dari pikiran dan menjadi contoh adalah suatu sikap dari bahasa yang bisa dibaca oleh semua orang.
1: 从一个人的言语中能察觉出一个人的思维活动的及其行为举止。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik sama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa 21 direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Pendengar semua yang sedang mendengarkan radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini kita punya satu buah tema yaitu masalah fisik yang paling sering ditemui pada pekerja kantoran. Mungkin ada pendengar yang juga merupakan karyawan yang belakangan mungkin sering ngerasa, aduh sakit leher, aduh migrain, aduh kok punggungnya sakit, kenapa ya? Nah nanti kita akan bahas ya bersama dengan dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi dokter Vindi.
1: Selamat pagi Grace.
0: Hari ini thank you banget dokter sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa datang ke Radio Suara Indah dan mudah-mudahan nanti apa yang dibagikan juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Aku yakin sih bermanfaat.
1: Iya betul.
0: Buat aku aja begitu.
1: Buat aku juga sama.
0: Begitu judulnya kayak wah ini sih butuh banget nih
1: gitu. Kerja kantoran ya.
0: Betul. Mana relate banget lagi kan sakit leher, sakit pinggang ya. Oke, okay. Nah mungkin ada pendengar yang juga punya pertanyaan terkait dengan topik yang hari ini kita bahas. Pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarindah92.1 @suarindah92.1. Oke, dokter Vindi, mungkin bisa langsung ya.
1: Okay.
0: Masalah fisik apa sih yang paling sering dokter temui? Atau mungkin pasien paling banyak datang ke dokter nih? Kalau yang terkait dengan pekerja kantoran apa aja?
1: Oke, okay. Pekerja kantoran itu sebenarnya tergantung ya kantornya seperti apa.
0: Okay.
1: Tapi kita akan generalisasinya adalah cubicle ya kurang lebih.
0: Okay.

0: tunnel syndrome. Nah itu yang tiga paling sering sih saya temukan.
1: Oke. Nah kenapa orang yang kelihatannya cuma duduk aja itu juga bisa bikin badan pegal dan leher, dari leher sampai ke pinggangnya duduk daripada berdiri pegal.
0: Daripada ngangkat-ngangkat gitu ya.
1: Iya, mending duduk kan. Tapi ternyata yang duduk aja yang kita pikir nyaman ternyata malah bisa bikin sakit. Kenapa sih dok?
0: Nah, jadi kalau misalnya ya kita duduk, sebenarnya coba Grace pikirkan lagi, selama kita duduk lagi bekerja gitu ya, kita kan cenderung badan kita tuh condong ke depan, kepala kita tuh nunduk.
1: Oh iya.
0: Nah, sementara otot-otot di bagian belakang tubuh kita tidak memiliki kekuatan yang bagus biasanya. Oleh sebab itu otot itu menanggung beban yang besar karena badan kita cenderung condong ke depan dan dia berusaha gitu. Nah akhirnya otot itu jadi mudah lelah, entah di bagian leher, di bagian punggung. Nah itu yang biasanya menyebabkan nyeri. Nah terus satunya lagi ada ya dulu kurva, ada Nachemson namanya, dia melakukan penelitian. Kalau kita posisi bertu menampung 100% beban.
1: Oke.
0: Ya, kira-kira begitu perumpamaannya. Nah kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban.
1: Oh.
0: Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%. Nah oleh sebab itu kan berarti memang beban yang harus ditanggung makin besar dengan seorang posisinya duduk aja. Itulah yang bisa menyebabkan kenapa orang walaupun duduk aja tetap sakit gitu. Serba salah ya.
1: Iya loh.
0: Ngangkat salah, duduk salah.
1: Padahal nyaman duduk itu.
0: Iya betul.
1: Oke, nah dokter Vindi, pegel setelah seharian kerja itu masih normal gak sih? Salah satu tanda yang menyatakan kalau tubuh kita itu mulai bermasalah.
0: Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita duduk lama ya, statik selama 8 jam, apakah kalau pegel itu normal? Jawabannya adalah iya. Itu normal. Tapi apa yang gak normal? Ketika kita udah statik nih, pegel seharian, terus kita istirahat, kalau setelah itu dia menghilang, membaik, itu berarti normal. Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
1: Oke. Nah terus jadi area yang paling sering kaku atau sakit.
0: Nah sebelum kita jawab kenapa leher sama bahu, kita lihat dulu ya kira-kira faktor apa sih yang membuat membuat kita jadi sakit-sakit.
1: Kita jadi,
0: ada beberapa masalah nih. Yang pertama adalah postur yang awkward, atau nama bahasa Inggrisnya awkward posture.
1: Oke.
0: Ketika kita kerja ya, kan memang biasanya postur kita itu gak biasa aja, tapi sebenarnya dalam posisi yang awkward. Contohnya dalam posisi kita mengetik ya, tangan kita kan selalu maju ke depan, shoulder kita atau bahu kita tuh kan selalu fleksi maju ke depan. Lalu siku kita kan selalu menekuk.
1: Oh iya, betul.
0: Terus pergelangan tangan kita itu gak mungkin netral aja, tapi dia agak naik ke atas, extensive wrist. Nah, dan finger kita atau jari-jari kita itu kan selalu dalam posisi menekuk ya, flexion.
1: Betul.
0: Finger flexion. Nah, belum lagi posisi bungkuk agak condong ke depan, kepala melihat ke bawah. Nah, itu namanya awkward posture. Nah, leher sama bahu jadi yang paling sering terjadi adalah karena memang posisi kita sehari-hari seperti itu gitu. Memang condong ke bawah. Itulah kenapa paling sering di bagian leher sama bahu gitu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya adalah static loading. Static adalah kali diem dalam satu posisi yang gitu-gitu aja. Ada kerjaan nih, kerjanya banyak harus diselesaikan dalam waktu 5 jam. Maka dalam 5 jam itulah posisi kepala kita tetap condong ke bawah, terus tangan kita tetap maju ke depan dan mempertahankan posisi yang sama untuk waktu yang panjang. Itu yang disebut dengan static loading. Lalu selanjutnya adalah length of task without break. Jadi panjangnya kerjaan tanpa adanya istirahat, disertai juga dengan insufficient rest time. Jadi gak ada waktu yang cukup untuk saya ada kerjaan banyak, sekarang dikerjain di kantor, di pulang di rumah di bawah ada masih kerjaan yang harus dikerjain. Betul banget.
1: Aduh,
0: ya Grace. Besoknya mulai lagi mengerjakan hal yang sama lagi.
1: Aduh, ya lagi.
0: Ditambah lagi dengan psychosocial stress yang berat. Itulah yang mungkin membuat nyerinya itu terus menerus ya. Kalau bagian leher sih kurang lebih kayak, karena tadi awkward posturnya memang dominan di bagian leher gitu.
1: Aku baru sadar loh, awkward pose itu ya.
0: Awkward posture. Coba deh sekarang kalau Grace ya berdiri di tembok. Gitu. Grace berdiri, coba tempelkan tumitnya ke tembok. Terus kalau Grace sadar dengan kita berdiri gitu ya, gak usah Grace deh, saya juga gitu. Dalam posisi tegak aja, kepala kita itu, belakang kepala kita gak akan nyentuh tembok. Itu adalah bukti bahwa kepala kita tuh sebenarnya dalam posisi biasanya aja udah cenderung untuk menunduk ke bawah. Termasuk karena kita main HP ya.
1: Oh iya.
0: Main HP atau kerjain laptop. Nah itulah, makanya forward cat itu memang sangat

0: banyak gitu.
1: Oke, iya juga. Mana sekarang kan maksudnya kalau orang bekerja juga selain lihat laptop atau komputer juga handphone ya.
0: Betul
1: udah
0: banget.
1: Pasti gitu. Handphone mana pasti kan udah pasti
0: nunduk.
1: Iya lebih nunduk kan.
0: Tangan kita ke atas, Grace.
1: Itu tangannya pegel.
0: Itu tangannya pegel.
1: tapi aku pernah lihat loh ada satu postingan gitu di media sosial, ada satu pekerja yang si posisi si layar komputernya tuh di atas. Terus aku sempat berpikir gak pegel apa ya.
0: Sebenarnya saya terlalu atas salah, terlalu bawah juga salah ya guys. Serba salah.
1: Jadi mungkin kalau misalnya kita bahas sedikit tentang layar komputer ya, harusnya beneran bener-bener ada di depan kita satu garis lurus dengan.
0: Sebenarnya yang mana sih yang paling pas itu ya? Itu adalah ketika kepala kita netral, jadi 0 derajat laptopnya itu langsung atau komputernya langsung di depan mata kita, atau dia agak turun sedikit tapi kepala kita itu fleksinya atau nunduknya itu sekitar 20 derajat aja. Kalau lebih dari itu berarti itu terlalu bawah laptop, bukan komputer.
1: Benar.
0: Jadi mau gak mau di bawah, apalagi kalau misalnya sambil ngerjain tugas lain terus si laptopnya ditaruh di bawah di lap kita ya, di pangkuan kita, makinlah tunduk itu.
1: Iya benar, kalau laptop mau gak mau pasti lebih bawah ya. Kalau misalnya layar masih agak better ya. Oke, nah terus nih dok, ada istilah tech snack ya. Nah ini apa sih dok, apakah kebiasaan lihat HP atau laptop sambil agak nunduk itu beneran sebahaya itu ya?
0: Sebenarnya sebahaya itu sih, mungkin efeknya belum tentu sekarang ya. Sekarang mungkin dia adalah penumpukan dari level stres yang rendah, nambah semakin lama semakin bahaya gitu. Nah, tech snack itu apa sih? Tech snack itu kalau secara bahasa medis namanya forward head posture. Jadi kepala kita itu maju lebih depan. Cara ngelihatnya tuh seperti tadi yang aku ngomong sama Grace, coba berdiri deh terus lihat kepala kita nempel enggak kalau kita lagi berdiri. Nah, apa sih yang bahaya dari forward head posture itu adalah ketika ligamen dan otot yang ada di bagian belakang leher itu harus menarik dengan jauh lebih kuat gitu. Karena posisinya yang selalu ke depan, kan dia kayak jungkat-jungkit gitu ya. Jadi keseimbangan antara, kalau misalnya otot kita gak narik ya berarti kepala kita akan nunduk terus gitu. Nah otot kita di belakang itu mau gak mau harus narik terus. Nah itulah yang menyebabkan nyeri. Nah kalau misalnya ini dipertahankan dalam waktu, berapa besar gaya yang ada di tulang belakang kita, yang nantinya pada jangka waktu panjang ya mungkin bisa menyebabkan terjadinya bantalan tulang kita mundur ke belakang. Jadi kayak HNP tapi di daerah cervical di bagian leher. Kadang-kadang itu bisa disebabkan karena postur yang salah selama berpuluh-puluh tahun.
1: Gitu. Terus kan itu prosesnya maksudnya terjadi sudah berpuluh-puluh tahun.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Ketika si
0: bahaya sebenarnya.
1: Iya lagi. Gimana dong dok? Jadi overthinking kan?
0: apakah saya seperti itu ketika saya siaran? Mungkin jadi.
1: Iya lagi pasti. Oke, next yang kalau tadi kan kita bahas leher nih, leher ya kita turun ke pinggang karena ini juga salah satu yang paling sering di
0: keluhkan ya?
1: Betul. Aduh aku sakit pinggang. Nah gimana? Apakah bisa menyebabkan pinggang dekat dengan syaraf kejepit ya?
0: Betul. Jadi kalau misalnya pinggang, apa sih bedanya leher sama pinggang ya? Leher itu menopang hanya kepala. Betul. Tapi pinggang itu menopang semua berat badan dari kepala sampai ke tubuh. Nah oleh sebab itu pasti disitulah tempat tekanan itu paling besar sebenarnya. Karena dia memindahkan beban dari tulang vertebra kita atau tulang belakang kita ke arah panggul, ke arah tulang-tulang bergerak kita. Nah paling sering itu terjadi itu di level L4, L5 dan L5, S1 yaitu lumbar ya, lumbar dan tulang ekor gitu. Daerah situ karena di situ menopang beban yang memang paling berat. Nah kalau misalnya kita duduk lama, sama juga otot dan ligamen yang di bagian belakang itu memang harus menopang beban yang lebih berat. Ditambah lagi kayak tadi saya bilang ya, penelitian oleh Sina Chamson itu memang menyatakan bahwa tekanan di tulang belakang kita jauh lebih meningkat kalau kita duduk atau kita duduk maju ke depan. Faktor resiko untuk terjadinya HNP ini atau si apa namanya bantalan antar tulangnya terdorong ke belakang ya memang lebih besar gitu. Makanya kita nggak boleh duduk diem aja, karena kalau nggak tekanannya diem di situ-situ aja. Kan kalau kita duduk diem dalam satu posisi tertentu ya guys, berarti kan tekanannya ya adanya di situ, di poin yang sama. Nah, penekanan di poin yang sama berulang kali dalam jangka waktu panjang itu yang bisa menyebabkan HNP.
1: Terus berarti kalau misalnya kita gak boleh duduk diem aja, berarti kita harus ngapain nih dok?
0: Nah, setiap 15 menit sekali itu harus ada perubahan posisi. Contoh kita geser dulu nih, balik ke belakang, balik lagi ke depan. Geser dulu badannya, posisi duduknya kita berubah lagi, lalu kita balik lagi ke posisi tegak seperti itu kurang lebih. Nah tapi ada anjuran juga bahwa

0: bahwa maksimal kita diam dalam satu posisi statik itu ya selama 1 jam.
1: Oke.
0: Gitu Grace. Jadi kalau misalnya kita diam dalam 1 jam, setelah itu kita harus berdiri dulu, jalan lagi putar kemana selama 30 detik sampai 5 menit. Setelah itu baru balik lagi ke posisi awal supaya enggak static loading tadi.
1: Dulu tuh aku sempat mikirnya kalau misalnya ada orang yang ketika lagi duduk terus gerak-gerak gitu, kayak per berapa menit gerak-gerak,
0: ngapain mikir, sih?
1: Iya, ngapain sih, kok gelisah banget lagi mikirin apa sih nih orang gitu ya.
0: Dulu waktu kita muda itu tidak jadi masalah ya, duduk lama.
1: Iya.
0: Tapi udah bertambahnya umur pasti itu makin
1: ternyata memang
0: sakit.
1: harus ada pergerak terus dan diem. Kenapa? Ternyata itu yang bagus. Oke, tadi dari pinggang, sekarang kita ke tangan. Nah, okay. Tangan atau jari ini juga sering kesemutan nih karena mengetiknya menggunakan mouse. Apalagi kalau yang menggunakan mouse ya, aku ngerasa kayak dulu aku pernah juga mengalami deh, tiba-tiba sih pergelangan tangannya tuh sakit gitu. Terus ketika cek ke dokter katanya kamu terlalu banyak ini ya ngetik-ngetik atau pakai mouse itu karena si posisi tangannya. Nah, boleh dijelasin nggak itu tuh sebenarnya kenapa sih, Dok?
0: Sebenarnya kalau nyeri di pergelangan tangan itu ada banyak penyebabnya, Grace. Nggak selalu kayak yang karena kita bilang carpal tunnel syndrome. Bisa aja ada ligamen yang dia memang overlap ketarik lagi gitu ya, sehingga dia menyebabkan jadi pegal. Nah, tapi yang paling sering itu kalau menggunakan mouse terjadinya namanya carpal tunnel syndrome. Kalau carpal tunnel syndrome itu adalah ada saraf yang terjepit di bagian pergelangan tangan, sehingga dia ada gejalanya itu kesemutan.
1: Oke.
0: Nah, dan kesemutan ini itu biasanya dominan di jari ke 1, 2, dan ketiga.
1: Oh,
0: ya, okay. Jadi hanya 3 jari pertama. Kalau jari-jari yang lainnya kena juga, kemungkinan hanya carpal tunnel syndrome atau bukan carpal tunnel syndrome sama sekali gitu. Nah, ya itu ya sebenarnya yang penting adalah datang ke dokter dulu untuk memeriksakan sebenarnya itu sumber penyakit dan apa yang harus dimodifikasi gitu. Karena kan kalau misalnya kita pegang mouse, biasanya memang pergelangan tangan kita itu emang akan naik ke atas, jadi akan extensive wrist. Kalau mouse-nya posisinya nggak betul ya, biasanya mouse-nya terlalu besar sehingga extensive wrist-nya itu terlalu tinggi gitu ya. Satunya lagi tuh radiasi ke arah ulnar atau ke arah radial. Maksudnya jadi si tangannya itu nggak di tengah, tapi dia miring ke arah jari kelingking atau ke jari jempol. Nah, posisi itu yang statik berlama-lama, penggunaan mouse yang lama juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan-kelainan pada pergelangan tangan dan juga saraf di situ.
1: Oke. Nah, kalau misalnya memang ternyata kita sudah periksa ke dokter terus oh iya nih positif carpal tunnel syndrome gitu. Nah, itu biasanya pengobatannya gimana sih, Dok? Apakah harus ada terapi kah? Yang pasti kan udah pasti gitu, yang udah fix, ya kita harus merubah kebiasaan kita.
0: Betul banget, Grace.
1: Ya.
0: Baru mau merubah kebiasaan.
1: Diobatin atau biasanya enggak dirubah ya tetap aja kan sakit-sakit kan.
0: Betul. Nah, gimana merubah bentuk mouse, tuh gini, si keyboardnya terlalu tinggi. Jadi tangan kita terlalu selalu menopang ke atas gitu. Nah, itu bisa diperbaiki dengan keyboard pad. Jadi banyak modifikasi lah yang kita bisa sarankan gitu ya, termasuk mengubah bentuk mouse. Tapi selain mengubah daripada faktor resiko tadi ya, memperbaiki ergonomik sangat kerja, penting juga tuh, Grace, untuk misalnya datang ke dokter rehab medik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya kita bisa kasih exercise yang pertama, lalu juga memberikan terapi-terapi dengan modalitas yang lain seperti misalnya laser, lalu diberikan ultrasound atau sangat berat ya bisa kita lakukan injeksi, tapi kembali lagi melihat gejala masing-masing. Dan yang penting sebenarnya bukan hanya saat itu ya, tapi mau dipasti jadi lagi.
1: Oh, ternyata keyboard tuh bagusnya yang ini ya, yang
0: sebenarnya datar ya. Kalau misalnya dia agak terlalu tinggi, harus ada penopang di bawahnya.
1: Begitu. Aku suka naik-naikin keyboard aku soalnya.
0: Soalnya kan enak kan sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena keyboard naik itu posisinya ya kayak lebih nyaman untuk tangan kita. Tapi sebenarnya si pergelangan tangan kita kan menahan ke atas dengan lebih panjang sebenarnya.
1: Wow.
0: Jadi ada sedikit modifikasi yang harus dibuat tuh, Grace, supaya Grace tidak CTS.
1: Kok tiba-tiba habis. Bahas sedikit soal mouse. Mouse juga sudah banyak model dan macamnya ya gitu. Ada yang gitu, yang pada umumnya. Terus tapi ada juga yang digenggam, dipegang. Bagus yang mana nih, Dok?
0: Kalau saya bilang sih sebenarnya itu tergantung sama kebutuhan penggunaan mouse-nya ya. Yang jelas posisinya, kalau misalnya yang dipegang di samping, itu pun harus dalam posisi pergelangan tangannya itu netral. Artinya dia tidak, prinsipnya tuh bukan sebenarnya mouse-nya kayak gimana, tapi pergelangan tangan itu harus. Terus kalau, kan tadi saya bilang ada radial deviasi dan ada ulnar deviasi, itu tuh artinya si pergelangan tangan kita apakah lebih mengarah ke arah jempol atau ke arah kelingking. Nah, itu tuh maksimal 15 derajat gitu, ke kiri atau ke kanan. Selama dia memenuhi standar itu, mouse bentuk kayak gimana pun
1: Ya. Jadi ya tergantung kebutuhan.
0: Tergantung kebutuhan.
1: Nah, terus, Dok, tanda nyeri seperti apa yang udah

0: nggak boleh dianggap sebagai sekedar pegal karena kerja. Karena kan aku sama teman-teman aku lah ya,
1: pegal ya kita jompo-jompo ini.
0: Iya gitu kan, kadang kayak aduh dari duduk aja terus berdiri kita selalu bilang duh pegal, sambil pegang pinggang ya. Pegal gitu kan ya, kita sering banget. Atau misalnya abis kerja sekian lama terus tiba-tiba leher kayak aduh pegal ya, terus goyang-goyang sedikit sampai bunyi tek. Nanti kita bahas juga itu ya.
1: Senang ya.
0: Ya, terus kayak lega gitu, tapi enggak tahu itu bagus atau enggak. Nanti kita bahas ya. Nah, tapi kan pegal gitu. Nah, tapi sampai batas seperti apa yang udah ini enggak boleh dianggap cuman sekedar pegal doang loh gitu, seperti apa?
1: Jadi sebenarnya adalah satu bisa dari parameter nyeri ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya nyeri atau pegelnya itu kan kita bisa skalain 1 sampai 10. Misalnya dia skalanya udah di 5, 6, 7 nih. Jadi udah ganggu untuk aktivitas sehari-hari ya, keywordnya sebenarnya ganggu untuk aktivitas sehari-hari. Okay. Nah, itu boleh datang. Adalah kalau mulai muncul gejala neurologis kayak misalnya ada mulai kesemutan nih. Misalnya sakit leher ya, tapi kenapa ya sekarang lehernya tuh aneh? Rasanya tuh ada rasa kesemutan yang menjalar ke arah siku atau ke arah tangan. Begitu juga kalau di punggung bawah yang menjalarnya ke arah bokong, ke arah kaki. Nah, lalu rasanya itu bukan cuman kayak pegel lagi, tapi lebih dominan ke arah kesemutan dan ada apa ya, sensasi menyetrum atau panas gitu. Nah, itu mungkin itu udah ada tanda-tanda neurologis yang muncul di situ. Jadi sarafnya udah ada iritasi nih. Nah, ketika itu harus datang ke dokter untuk memeriksakan diri ya. Tapi even kalau misalnya tidak terjadi hal seperti itu, misalnya pengen konsultasi aja nih, sebenarnya kalau gini normal atau enggak, nah itu boleh datang aja, jangan ragu gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus kemarin ini tuh di kantor aku sempat ada pembahasan juga soal posisi duduk. Ada tuh yang sempat datang kasih training gitu ya. Terus, duduk yang benar gitu kan. Nah, mungkin Dokter Vini bisa jelasin posisi duduk yang benar itu seperti apa sih? Terutama kalau kita lagi bukan layar komputer. Benar-benar 90 derajat ya berarti ya gitu. 90 benar ya?
1: Iya, 90 betul. Gitu.
0: Kan jadi berpikir udah lama enggak? Ngerti gitu kan, tegak banget ya. Terus ada yang bilang kan aku tuh pendek ya dok ya. Jadi ketika aku duduk, kalau misalnya kaki aku mau menyentuh lantai, saya si punggungnya nggak bisa nempel sama
1: belakang.
0: Karena kalau nempel kakinya jadi keangkat ke atas ya. Jadi harus diganjel pakai bantal. Nah, itu sebenarnya oke atau enggak gitu?
1: Oke. Poinnya adalah yang pertama, duduk tegak apakah oke atau enggak, jawabannya sebenarnya membagus.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau dalam prolong sitting, maksudnya dalam waktu 8 jam posisinya tegak 90 derajat itu pegal. Sangat pegal sekali, bahkan untuk otot kita itu bebannya sangat berat gitu. Jadi sebenarnya betul kata Grace bilang tadi, black bag-nya itu harus supported. Jadi di belakang memang ada yang harus support, dan posisinya yang diperhatikan tuh apa? Di bagian lumbar ya, lumbar itu di daerah pinggang, itu tuh harus ada lordosis. Artinya lordosis tuh dia menonjol ke arah depan. Coba Grace taruh tangan di belakang lumbar itu. Nah, itu kan keraba ya, dia agak cekung ke depan. Nah, kita harus mempertahankan lumbar lordosis itu, prinsipnya salah satunya. Dan itu kan akan sangat berat kalau kita terus kontraksikan badan kita dalam posisi itu. Sehingga itulah kenapa kita pilih juga betul mengikuti kontur dari belakang tubuh kita. Gitu. Dan kayak tadi Grace bilang sama, saya juga tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau kita duduk itu seringkali sebenarnya kursinya terlalu panjang. Sehingga kaki kita gak bisa turun ke bawah, tapi dia menggantung. Nah, itu adalah postur lain yang gak bagus tuh Grace.
0: Itu juga
1: harusnya tuh ada rule 90-90-90. Itu artinya 90 derajat di hip ya, di panggul. Derajatnya 90, 90 derajat di lutut, dan 90 derajat di ankle. Artinya kalau Grace terlalu, misalnya bawahnya terlalu ngatung gitu ya, kakinya gak nginjek apa-apa, itu juga tidak baik. Harusnya sih bawahnya dikasih kayak platform gitu, agak tinggi supaya tuh si

0: Ya, terus siku juga sebaiknya tuh 90 sampai 120 derajat ditekuknya. Yang wrist seperti tadi netral posisinya gitu yang paling bagus sih. Idealnya, akan tetapi kadang-kadang kan tempat kerja itu sulit diubah ya posisinya.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Mungkin ada modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan sendiri supaya dipanjang.
1: Oh, terus dok, kalau misalnya kita lagi ngetik-ngetik nih, terus kan kursi ada suka ada pegangan nih ya, gitu, ada pinggiran untuk tangannya. Kalau misalnya siku ya ini ya.
0: Oh, sikunya
1: nempel
0: ke arah samping.
1: Itu gimana?
0: Sebaiknya sih itu agak kurang tinggi sih Grace biasanya. Karena biasanya siku di bawah sini terus ketikannya justru lebih atas dari itu ya.
1: Iya.
0: Ya boleh sih sebenarnya, cuman asal ada penopang lagi satu di bawah pergelangan tangan.
1: Oh, tetap harus ada. Untuk mempertahankan si posturnya.
0: Ya, supaya kita enggak usah mengeluarkan banyak effort otot di bagian itu. Atau memang kursinya kurang tinggi, jadi kita rest tapi rest di elbow-nya, maksudnya siku kita rest di hand rest itu. Cuman posisinya lebih bagus lagi kalau bisa kayak gitu.
1: Iya. Paling kalau misalnya mau kayak gitu berarti kalau kursinya mau ditinggiin ya bawahnya dikasih
0: ganjelan
1: ya.
0: Bisa lah, semua modifikasi bisa dilakukan.
1: Selalu ada jalan ya guys. Okay, nah terus berapa lama kita boleh duduk sebelum sebaiknya kita berdiri dan bergerak?
0: Pokoknya tidak direkomendasikan lebih dari 1 jam lah.
1: Oke.
0: Gitu ya, misalnya lebih dari 1 jam ya berarti memang harus sudah saatnya untuk bergerak dulu. Sekali lagi saya tekankan sekitar 30 detik sampai 5 menit. Setelah itu baru kembali lagi mengerjakan tugasnya. Toh kalau misalnya kita dalam posisi lama nanti keburu pegel duluan. Menghilangkan nyerinya lebih lama lagi dibanding kita melakukan frequent movements gitu.
1: Iya. Sekarang aku lumayan kebantu dengan smartwatch.
0: Betul.
1: Kayak persekian
0: bunyinya.
1: Iya, persekian menit tuh dia kayak kasih notifikasi gitu. Ayo gerak-gerak enggak? Gerak yuk gitu kan.
0: Jangan diem aja, Grace.
1: Iya, ayo gerak. Udah terlalu lama kamu diem gitu. Terus kalau misalnya lagi sibuk kerja, ya kita kan sebagai orang yang bekerja kantoran mungkin dikejar deadline segala macam sampai akhirnya kita lupa untuk untuk bergerak gitu ya. Nah, ada nggak sih stretching sederhana yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan meja kerja? Mungkin kalau misalnya kalau aku pribadi ya dok ya jujur, kalau ninggalin meja kerja kadang aku suka hilaf.
0: Oh ya, kejauhan deh Chris mainnya.
1: Kejauhan mainnya ya gitu. Nah, ada nggak sih stretching yang bisa dilakukan tapi kita nggak meninggalkan meja kerja supaya nggak hilaf?
0: Bisa dong. Yang pertama dari pergelangan tangan dulu.
1: Oke.
0: Si pergelangan tangan ini kita bisa genggam, terus dibuka, genggam, terus dibuka, terus lakukan gerakan ke arah keempat arah, ke atas, ke kanan gitu. Pasti itu jarang dilakukan sih.
1: Iya,
0: karena biasa stretching yang sering dilakukan adalah stretching kepala ya.
1: Iya, aduh.
0: Jadi si jari-jari itu juga perlu buat kita gerakan. Lalu selanjutnya adalah gerakan kepala. Kita patahkan ya, jadi miringkan ke sebelah kiri. Tahan 5 detik ke sebelah kanan. Tahan 5 detik. Terus jangan lupa juga noleh ya, menoleh ke kiri. Dan menoleh ke kanan. Nah, terus jauhkan itu kepala kita dari arah si layarnya. Terus kita ngangguk-ngangguk.
1: Oh,
0: atas dan ke bawah gitu ya.
1: Oh.
0: Terus yang penting lagi adalah hip thrusting. Jadi posisinya berdiri. Dari duduk ke berdiri, tangannya nulak cangkeng ya. Di samping gitu.
1: Aduh,
0: terus kita luruskan dulu si low back kita. Berdiri dulu, tahan dalam posisi 30 detik. Tahan di atas, baru kita duduk lagi. Sama tangan kita juga bisa dikesampingkan ya. Gimana ya? Dari samping kita membuat arah diagonal di samping. Terus kita ke arah kayak membentuk. Yang simple aja tapi bisa dilakukan supaya posisi kita gak stay di satu aja gitu ya.
1: Oke, nanti bisa dicoba ya pendengar ya. Di rumah aku juga akan mencobanya. Gak di rumah sih, di kantor ya. Kita coba akan seperti apa nanti. Oke, terus di tren yang zaman sekarang gitu, orang-orang kan juga udah mulai melek dengan, lebih melek lah dengan kesehatan gitu. Dan mulai berpikir nanti aku pengen di usia tua tuh tetap fit gitu. Jadi di tengah kesibukan diimbangilah dengan olahraga. Olahraganya cukup banyak orang yang memilih sesudah bekerja. Karena kalau sebelum kan keringetan malesnya. Terus sudah kalaupun memang mandi kan udahnya ngantuk ya. Jujur.
0: Bener banget.
1: Nah, kalau lagi sih apakah ada olahraga seudah pulang kerja itu bisa mengimbangi efek duduk 8 jam sehari kah?
0: Gitu? Sebenarnya kalau kita bilang mengimbangi ya belum tentu ya, karena tergantung berapa besar olahraga yang kita lakukan. Tapi yang jelas kalau bisa kita olahraga otot. Untuk kita bisa lebih tahan lah, endurance kita lebih tahan kalau kita lagi bekerja gitu. Nah, rekomendasi olahraga tuh gimana sih? Olahraga itu

0: sebaiknya 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya kita bagi jadi 5 hari aja ya, 2 hari istirahat, maka sehari setengah jam. Setengah jam tuh ngapain? Boleh cycling, boleh jalan, boleh juga resistance training, jadi ngangkat beban gitu. Nah, semua itu akan membantu kita menabung otot.
1: Oke.
0: Boleh, seudah kerja, malam-malam adalah window olahraga yang cukup baik juga, Pak.
1: Oke. Terus belakangan juga populer nih ya. Kayaknya dari COVID. Enggak sih, aku ngerasa dari drama.
0: Dari drama
1: startup. Drama startup tuh Han Ji Pyeong ya. Si Ji Pyeong ini nih yang kenalin dengan standing desk ya. Udah gitu mulai dipopulerkan lagi dengan Raditya Dika.
0: Betul.
1: Yang dia meeting tapi dia mau pakainya standing desk dengan alasan biar meetingnya gak kelamaan. Emang bener sih ya.
0: Ada pegel ya kalau berdiri.
1: Iya kan, pegel aja kayak cepetan boleh gak? Cepet ambil keputusannya gitu ya. Emang bener sih ya, gitu. Nah, standing desk ini ya Dr. Vindi, apakah emang bener lebih sehat dibandingkan dengan
0: sitting?
1: Ya.
0: Lebih sehat sebenarnya enggak juga ya.
1: Oke.
0: Tapi static posture sih. Jadi kalau misalnya kita berdiri terus diem dalam suatu posisi yang diem aja seperti itu sama tidak sehatnya.
1: Okay.
0: Apalagi sebenarnya kalau standing desk terus posisi mejanya itu terlalu rendah. Kalau dia terlalu rendah juga kepala kita kan nunduk ke bawah ya.
1: Iya, betul.
0: Sama lagi menyebabkan masalah yang sama seperti sitting gitu. Okay. Nah, tapi kalau misalnya standing desk bisa dikombinasikan gitu ya. Beberapa waktu kita bisa kerja dalam posisi berdiri, nanti beberapa lagi waktu kita bisa kerja dalam posisi duduk. Nah, itu alangkah baiknya. Itu mah oke. Yang penting adalah posturnya gak boleh diem dalam satu posisi tertentu. Sama jangan terlalu rendah sih alat bekerjanya.
1: Oke. Gitu. Selain standing desk yang berdiri, ada juga tuh trennya kan yang sambil treadmill. Nah, itu gimana dong?
0: Kan ya boleh aja kalau bisa kerja.
1: Gak statis kan, tetap bergerak loh.
0: Sebenarnya selama masih bisa bekerja, kalau mau dikombinasikan ya boleh-boleh aja.
1: Oke.
0: Lumayan ya. Motong sambil jalannya dibanding kita diem aja.
1: Iya.
0: Betul.
1: Tapi capek.
0: Iya, tapi capek, gak bisa konsen, bergoyang-goyang.
1: Aku membayangkannya saja lelah, memang anaknya mageran sih. Tapi jujur ya dok ya, aku lumayan cukup banyak dapat insight hari ini karena belakangan aku lagi suka banget sama crochet.
0: Wah, itu juga.
1: Wah kan gitu. Sekali nge-crochet itu bisa berjam-jam. Dan kayak gak berasa aja itu kayak masuk ke dunia yang lain.
0: Sampai
1: kok pegal. Begitu lepas alatnya kok jari aku yang jempol kayak kaku. Begitu lihat jam, hah, sudah 4 jam berlalu. Iya, itu juga ternyata ya harus. Apalagi mana kan posisinya juga
0: memang kalau crochet itu kan udah pasti nunduk. Ya kecil.
1: Iya sih, betul. Atas meja ya.
0: Karena tapi kalau susah ya, kadang-kadang kita gak sadar kan yang melakukan itu tuh.
1: Iya, terus kalau misalnya emang gak ada meja mau diangkat ke atas juga pegal.
0: Susah.
1: Aduh, okay. Berikutnya, kapan sebaiknya kita datang ke fisioterapi?
0: Jadi kita datang itu adalah kalau ketika keluhan yang tadi saya bilang sih, misalnya nyerinya ini memang udah setiap hari nih.
1: Okay.
0: Terus dia gak terperbaiki juga dengan istirahat, kita udah exercise tapi tetap juga masih kayak gitu ya. Itu saatnya datang. Nah, dan sebaiknya periksakan dulu ke dokter rehab medik supaya bisa tahu sebenarnya struktur apa yang bermasalah.
1: Okay.
0: Gitu. Nanti setelah itu akan diberikan program bersama-sama gitu.
1: Oke. Okay. Nah, terus dok, kalau misalnya badan sering banget pegel nih, sebelum dipijat lah ya, mungkin tempel koyo tempel koyo atau gosok-gosok minyak angin. Nah, itu
0: ketika misalnya kita melakukan itu dan setelah itu nyerinya terperbaiki cukup. Okay. Di fase awal ya.
1: Okay.
0: Tapi udah gitu harus dilihat lagi nih. Kita perbaiki, misalnya kita nyadar ya, oh pegelnya di bagian leher, tempel koyo di situ. Udah gitu coba deh stretching lebih banyak, terus kita perbaiki ergonomi kerja kita. Dan itu membaik ya, berarti cukup. Itu tidak membaik ya. Dipijet gak ada perbaikan. Nah, itu dateng aja sih. Karena takutnya ada masalah lain. Jadi bukan cuma otot doang gitu. Yang kadang-kadang gak disadari juga. Okay, kecuali diperiksa.
1: Terus kalau kita pijet randomly aja gitu misalnya. Karena aku sering banget sama teman-teman aku. Misalnya kayak kita habis perjalanan lumayan jauh. Buba

0: prinsip aja nomor satu, jangan diinjek-injek si tulang belakangnya itu ya kan. Terus jangan manipulasi, jadi misalnya yang kayak keretek gitu itu bahaya untuk apa namanya tulang kita yang ada. Gunakan teknik biasanya namanya HVLA, high velocity low amplitude, jadi dia bawa dengan kekuatan, gerakannya sih gak terlalu jauh ya, tapi dengan kekuatan yang besar dan kecepatan yang besar, itu kadang-kadang suka bikin patah tidak inginkan, atau HMP yang sebelumnya gak ada jadi ada gitu. Selama mengikuti kaidah itu, sebenarnya kalau kita mau pijet dan di ototnya aja, tidak sampai lebam-lebam, itu sebenarnya aman-aman aja sih. Boleh kok.
1: Oke. Kita bahas sedikit tentang mitos atau fakta ya.
0: Oke, Grace.
1: Ada cukup banyak yang berseliweran di masyarakat. Tapi aku bahasnya gak banyak-banyak amat sih ya, karena waktu. Oke, yang pertama, duduk tegak 90 derajat.
0: Setengah mitos.
1: Oke.
0: Setengah mitos. Karena sebenarnya boleh aja duduk 90 derajat, tapi asal supported.
1: Oke. Terus, ini nih yang tadi mau aku bahas juga. Bunyiin tulang punggung atau leher. Kan orang sering banget kayak, wah gitu. Tapi kadang aku suka ngeri juga sama bunyinya.
0: Betul.
1: Tapi kita kayak punya kepuasan tersendiri
0: kalau dia bunyi.
1: Iya. Gitu. Nah, itu gimana, Dok?
0: Jadi sebenarnya bunyi itu kenapa? Itu tuh bunyi karena ada di antara di sendi sinovial ya, di antara sendi itu suka terbentuk gelembung. Nah, si gelembung itu ketika kita lagi kotak itu pecah.

0: kan. Kalau memang dia nggak sengaja bunyi ya sudah.
1: Nggak apa-apa.
0: Krak krak gitu kan, krak itu. Krak itu kadang-kadang kalau kita terlalu besar ya force-nya bisa jadi bahaya. Itu tiba-tiba. Gimana?
1: Aku tuh dulu hobi banget bunyiin tangan.
0: Iya.
1: Kaku gitu. Enak banget. Cuman setelah aku dapat informasi, tapi tolong dikoreksi juga ya. Barangkali informasi yang selama ini saya percaya ternyata salah. Konon katanya kalau kita sering bunyiin tangan, nanti si buku-buku jari kita ini jadi makin ngegedein. Gitu.
0: Dia seringkali bukan ngegedein sih, tapi jadi mencong biasanya.
1: Oh, jadi miring.
0: Karena sering kita posisikan, kita tarik ke posisi yang gak seharusnya kan. Kalau ceklok, ceklok, ceklok, ceklok. Akhirnya dia posisinya jadi berubah gitu. Kadang ngebesarin, tapi geser.
1: Oh, nah gitu kan, besar ya. Terus ada tuh beberapa teman-teman aku yang akhirnya ketika pakai cincin tuh nyangkut di tengah. Gak bisa masuk ke dalam gitu kan. Terus aku berpikir kayak, aku gak mau seperti itu. Oke, aku berhenti. Bertobatlah saya.
0: Bertobatlah. Hati-hati ya, pokoknya keretak-keretak itu hati-hati.
1: Iya, keretak-keretak itu. Tapi memang kalau secara gak sengaja tuh
0: gak apa-apa.
1: Enak gitu. Memang, betul. Kayak bunyinya kayak satisfying aja gitu dong. Apalagi aku juga beberapa kali tapi gak sering sih ya. Kayak kalau lagi pegel, kayak suka gerakin gitu kayak.
0: Terus ternyata bunyi sendiri ya.
1: Iya, terus kayak enak ya. Apakah cuman manipulasi diri sendiri atau seperti apa gitu.
0: Sebenarnya dia ya kadang-kadang bunyi atau enggak ada suatu respon dari tubuh itu kan kayak kita kita mempersepsikannya sebagai wah enak banget ya seperti itu. Tapi kadang-kadang itu cuma persepsi sih.
1: Oke. Oke, oke.
0: Nah, atau terus, kebiasaan ya.
1: Oh iya benar, kebiasaan. Ketika enggak ada terus kita jadi kayak kenapa kurang
0: ya?
1: Nih.
0: Iya.
1: Oke, terus berikutnya posture corrector itu
0: mitos.
1: Oh wow,
0: itu mitos.
1: Kaget.
0: Iya. Jadi posture corrector kan biasanya kita ya atau setengah mitos lah ya. Dia kan biasanya digunakan supaya kita jadi ada kinesthetic reminder. Keywordnya tuh kinesthetic reminder, artinya ketika kita mau bungkuk, kenapa ya ada yang nahan kita ya?
1: Tapi
0: selama kita sebenarnya nggak mengkontraksikan diri sendiri, tapi kita benar-benar mengandungkan diri pada si postur korektor itu, lama-lama kan postur korektor itu menopang otot kita yang tertentu kan. Lama-lama karena dia nopang terus, otot kita jadi lemah. Jadi sebenarnya yang benar adalah kita pakai postur korektor itu, terus kita koreksi sendiri postur kita. Itu yang akan memperbaiki postur. Kalau misalnya kita bergantung sepenuhnya pada itu akan justru jadi bikin lemah jadi, gitu.
1: Okay. Terus ada tuh momen-momen dimana aku bilang misalnya, aduh pegel banget nih. Tetangga berbisik, kurang olahraga. Dibilangnya kurang olahraga, makanya badannya pegel-pegel. Tapi kan nyatanya ketika beres olahraga juga kita pegel-pegel.
0: Tetap aja pegel-pegel ya.
1: Apa itu? Oke, jadi menurut dokter sendiri gimana nih? Kalau badan pegel artinya kurang olahraga, mitos atau fakta?
0: Setengah fakta. Okay. Karena belum tentu aja kurang pegel. Karena belum tentu badan pegel-pegel itu penyebabnya pasti karena otot yang kurang fit gitu.
1: Okay.
0: Siapa tahu badan pegelnya tuh karena memang ada saraf yang terjepit di situ. Nah kalau kayak gitu apakah olahraga akan selalu memperbaiki? Ya enggak juga.
1: Okay.
0: Tapi intinya kalau misalnya di awal-awal ya, fase awal-awal pegel, boleh kok kita untuk nambahin olahraga. Kita lihat kalau otot kita lebih kuat, masih muncul gak gejala itu gitu. Makanya jadi setengah.
1: Setengahnya bisa bener atau
0: bisa
1: enggak,
0: bisa bener
1: ya?
0: Bisa enggak.
1: Okay. Terus kalau misalnya bekerja kantoran cuma boleh mengubah 3 kebiasaan mulai besok.
0: 3 misalnya, nih tiga. Supaya praktikal ya. Saking banyaknya.
1: Lebih dari 3 biasa kayak sudahlah. Kodok jujur. Nah apa nih yang paling dokter Vindi rekomendasikan supaya badannya enggak
0: yang kita bisa ubah ya. Nomor 1 adalah ergonomics. Ergonomics itu gimana sih? Ergonomics itu artinya kayak tadi ya, posisi yang harus sering bergerak tuh. Jadi yang tadi ya kayak 15 menit sampai 1 jam sekali itu harus bergerak, keluar tempat duduk, boleh stretching-stretching, lalu baru kembali bekerja lagi. Dan poin ketiga adalah lagi, yaitu exercise. Walaupun yang keduanya tadi gak Yang ketiga itu adalah exercise, latihan ya. Olahraga membangun otot kita akan jauh mengurangi keluhan yang muncul pada saat bekerja.
1: Gitu,
0: 3 poin aja.
1: 3 itu yang bisa dilakukan ya. Dan itu juga jadi PR untuk aku pribadi.
0: Dan aku juga.
1: Iya, kita semua ya.
0: Iya, betul.
1: Demi bisa sehat. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan kah dari Dr. Vindi untuk para pendengar Radio Suara Indah?
0: Pokoknya jangan ragu kalau mau konsultasi. Karena saya seringkali dapat itu adalah pekerja kantoran datangnya itu udah terlambat gitu. Dimana dia udah sakit-sakit di segala bagian tubuhnya sudah sejak 2-3 tahun yang lalu gitu. Dan berulang, tapi biasanya di-ignore gitu ya karena banyak kerjaan yang lain. Kadang-kadang terlalu terlambat, kita juga memperbaikinya macam-macam jadi lama gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada keluhan yang nyeri, yang memang udah berat, yakin tidak terperbaiki dengan istirahat yang cukup, maka boleh langsung datang.
1: Oke, gitu. Langsung datang aja. Cari Dr. Vindi.

0: Ya, boleh, aku boleh, sebutin boleh. Nih kemana aja. Ada di Rumah Sakit Pajajaran dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta.
1: Iya, betul. Betul
0: ya. Jadi kalau misalnya ada pendengar yang pengen konsultasi nih sama Dokter Vindi abis dengerin siaran, aduh kayak aku butuh ketemu Dokter Vindi, nah langsung aja datengin Rumah Sakit Pajajaran dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta ya. Oke, thank you banget Dokter Vindi untuk hari ini.
1: Terima kasih ya guys sudah mengundang lagi.
0: Selalu senang dan happy banget ketika ngobrol-ngobrol dengan Dokter Vindi. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Datang okay, lagi, Grace. Mampir lagi ya.
1: Siap, Grace.
0: Oke, sukses terus pastinya di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun Tuhan menempatkan Dokter Vindi ya. Oke, pendengar, sekarang sudah waktunya untuk Grace Anda lagi di Minggu.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Ya pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini mengenai perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di hari ini. Ya, informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Infinix yang sudah resmi meluncurkan tablet terbarunya, yaitu Infinix Xpad 30 Pro. Pendengar, Infinix sudah resmi merilis tablet terbarunya, yaitu Infinix Xpad 30 Pro secara global, termasuk di tanah air. Ya, di hari Selasa kemarin, tanggal 8 September 2026, tablet ini adalah penerus dari Xpad 20 Pro yang dirilis di tahun lalu, tepatnya di bulan Oktober. Dan kalau dibandingkan dengan pendahulunya, tentunya Infinix Xpad 30 Pro ini memiliki banyak peningkatan, termasuk layar, chipset, dan baterai. Mendengar, tablet ini juga hadir dengan banyak fitur kecerdasan buatan. Misalnya ada AI Snap for Answer yang dapat mengenali pertanyaan dan menyajikan solusi step by step-nya. Ada juga AI Notes yang menggabungkan AI Writing, AI Art, dan juga AI Screen Recognition untuk membantu pengguna dalam mengembangkan catatan, kemudian juga mengubah sketsa menjadi visual, serta memasukkan konten yang dikenali langsung ke dalam catatan. Lalu ada juga fitur yang namanya Translation Assistant. Fitur ini bisa menerjemahkan teks pada layar melalui gestur sederhana. Lalu ada juga AI Scan to Document untuk membantu mengubah dokumen fisik menjadi dokumen hasil pemindaian digital dengan resolusi tinggi. Nah, pendengar, Xpad 30 Pro ini adalah perangkat yang serbaguna, bisa menunjang kebutuhan kita untuk belajar, bisa untuk bekerja, bisa untuk hiburan, bermain game, maupun banyak lagi. Dan bisa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, maupun profesional. Nah, untuk layarnya sendiri, pendengar, Infinix Xpad 30 Pro ini memiliki layar berukuran 11 inci. Kalau dibanding dengan pendahulunya sih memang lebih kecil ya, kalau pendahulunya 12 inci. Tetapi meskipun demikian, layarnya memiliki resolusi 2.5K, memiliki refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan maksimal 550 nits. Dan kalau dibandingkan pendahulunya, tentu meningkat. Xpad 20 Pro ini layarnya hanya 2K saja dan kecerahannya hanya 450 nits. Jadi ada peningkatan. Kemudian layarnya juga sudah memperoleh sertifikasi TUV Rheinland Hardware Level Low Blue Light dan Flicker Free supaya lebih nyaman kita gunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian dalam penggunaannya, tablet ini mendukung pena digital yang namanya X Pencil 20 maupun keyboard layar magnetik X Keyboard 11. Lanjut ke bagian chipsetnya, pendengar, tablet ini ditenagai oleh chipset dari MediaTek yaitu Helio G200 Ultimate dengan fabrikasi 6 nanometer yang diklaim menawarkan performa 35% lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Chip ini dipadukan dengan dua opsi pilihan RAM dan juga penyimpanan. Yang pertama RAM 4GB penyimpanan 128GB, yang kedua RAM 8GB penyimpanan 128GB. Dan penyimpanan ini jangan khawatir masih bisa diperluas dengan micro SD sampai dengan 2TB. Jadi di tablet ini ada slot untuk memasang micro SD. Kemudian tablet ini juga memiliki baterai yang cukup besar, yaitu baterai berkapasitas 8200 mAh. Kalau dibandingkan model sebelumnya, dia meningkat, karena yang sebelumnya hanya 8000 mAh saja. Kemudian untuk mengisi ulang, ada charger dengan kapasitas 18 watt dengan model Type-C. Selain itu, tablet ini juga memiliki kamera belakang dengan resolusi 8MP dan kamera depan 8MP juga yang bisa digunakan untuk selfie maupun untuk video call. Lanjut lagi pendengar, tablet ini menggunakan sistem operasi Android 16 dengan antarmuka XOS 16.3. Pendengar,
untuk sistem operasi yang digunakan yaitu XOS 16.3 ini sudah keren karena dia memiliki fitur-fitur menarik. Contohnya ada fitur desktop expansion untuk supaya XPad 30 Pro ini digunakan sebagai layar kedua. Kemudian ada juga fitur yang namanya 3-screen workflow dan juga cross-device collaboration. Ini memungkinkan kita untuk memindahkan file menggunakan shared clipboard serta melakukan drag and drop antara tablet, smartphone, dan laptop Infinix yang kompatibel. Kemudian tablet ini juga dibekali mode e-sport untuk meminimalkan gangguan serta mengoptimalkan respon sentuhan dan proses latar belakang serta koneksi jaringan. Jadi e-sport mode ini cocok digunakan untuk main game e-sport ya. Ada juga fitur wet touch technology yang menjaga kontrol layar tetap responsif meskipun tangan kita dalam kondisi basah. Tablet ini juga sudah mendukung kartu SIM maupun juga Wi-Fi sehingga kita bisa beralih konektivitas sesuai kebutuhan. Jadi bisa menggunakan SIM card dan juga Wi-Fi. Untuk pilihan warna ada 3 yaitu Twilight Purple, kemudian Anthracite Grey dan juga Titanium Silver. Tablet ini sudah tersedia di toko retail maupun marketplace rekanan dari Infinix di tanah air dengan harga sebagai berikut. Yang pertama, Infinix XPad 30 Pro dengan RAM 4GB, storage 128GB, sudah mendapatkan case itu Rp3,5 juta. Lalu, untuk varian RAM 8GB, storage 128GB, termasuk keyboard, Rp4,6 juta. Ya, sangat terjangkau ya pendengar untuk harganya, jadi friendly budget untuk mahasiswa nih. Buat Anda pelajar mahasiswa yang perlu tablet buat belajar, ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Oke pendengar, nanti saya akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi dari Lenovo yang sama-sama meluncurkan tablet terbarunya yaitu Lenovo Tab Plus Gen 2 di hari Selasa 8 September 2026. Nah, kalau Lenovo ini pendengar rilis globalnya sudah di bulan Juni kemarin. Nah, sekarang dibawa ke Indonesia di hari Selasa 8 September 2026. Pendengar, tablet ini adalah penerus dari Lenovo Tab Plus yang diperkenalkan di tahun 2024. Tentunya hadir dengan update-update terbaru dan memiliki fitur unggulan di sektor audio. Nah, yang keren apa pendengar dari tablet ini? Lenovo Tab Plus Gen 2 ini dibekali 9 unit Pro Speaker System besar dari JBL. Nah, disimpan di bagian belakang dan di bingkai perangkat. Kesembilan unit speaker ini terdiri dari 4 tweeter, 3 woofer, dan 2 passive radiator. Buat pendengar yang ngerti soal audio, pasti paham banget nih keunggulan dari speaker JBL ini. Sistem audio ini didukung juga teknologi Dolby Atmos. Dan Lenovo mengklaim bahwa suara yang dikeluarkan akan 2,5 kali lebih kencang dibandingkan generasi sebelumnya. Selain digunakan sebagai tablet, perangkat ini juga dapat difungsikan sebagai speaker Bluetooth. Nah, pengguna bisa menghubungkan smartphone ke tablet ini untuk memutar musik atau podcast melalui speaker bawaan. Keren kan? Dan di Indonesia, pendengar, Lenovo Tab Plus Gen 2 ini tersedia dalam warna Celestial White dengan 2 pilihan kapasitas. RAM 8GB, storage 128GB, dan RAM 8GB, storage 256GB. Harganya juga beda. Untuk yang storage 128GB, harganya di Rp7.299.000, sedangkan yang storage 256GB di Rp8.599.000. Keduanya sudah mendapatkan clear case dalam paket penjualan dan sudah dapat dibeli di Lenovo Exclusive Store dan Official Store Lenovo di sejumlah platform e-commerce. Dan Lenovo juga menawarkan paket sleeve suit dan clear case senilai Rp899.000 untuk periode pembelian dari tanggal 1 September sampai 31 Oktober 2026. Ada juga aksesori tambahan seperti Lenovo Tab Pen Plus, Lenovo Wireless Keyboard, dan Lenovo Wall Charger 68 Watt dengan koneksi USB-C. Ini dijual secara terpisah. Nah, sekarang Steve mau bahas spesifikasinya pendengar. Lenovo Tab Plus Gen 2 ini membawa layar LCD berukuran 12,1 inci dengan resolusi 2.5K atau 2560 dikali 1600 pixel. Layarnya sudah memiliki refresh rate 120 Hz dan mendukung Dolby Vision serta HDR10. Tingkat kecerahan maksimal mencapai 800 nit dalam mode High Brightness Mode. Tablet ini juga sudah dilengkapi kickstand yang sudah terintegrasi, dapat diputar hingga 360 derajat. Dan penyangga tersebut juga memungkinkan tablet untuk digunakan dalam posisi portrait maupun landscape. Jadi keren banget. Nah, kickstand ini menyediakan 4 mode penggunaan, yaitu Lean Mode, Theater Mode, Stand Mode, dan Hanging Mode. Sekarang kita ke bagian chipsetnya pendengar. Lenovo Tab Plus Gen 2 ini, dia menggunakan MediaTek Dimensity 7400, dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128 atau 256GB.

Nova mengklaim bahwa baterai tersebut dapat digunakan untuk memutar video YouTube hingga 15 jam. Nah, lanjut lagi pendengar, tablet ini memiliki bobot sekitar 775 gram, jadi cukup berat ya, hampir 1 kg, dan ketebalan hingga 22,7 mm di bagian belakang yang menampung sistem speaker. Wajar aja tablet ini lebih berat dari tablet sebelumnya atau tablet biasanya karena speaker system yang dari JBL tadi pendengar. Tapi ya sebanding dengan kualitas audio yang juga ditawarkan. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 16 dan dijanjikan mendapat update sampai Android 18. Lenovo juga menjanjikan pembaruan keamanan hingga tahun 2030. Nah, gimana pendengar nih tablet yang satu ini dari Lenovo? Speknya keren banget, terutama audionya yang menjadi keunggulan. Gimana nih menurut Anda? Apakah worth it atau tidak? Nah, itu dia pendengar. Informasi di segmen ini nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan kali ini dari dunia ponsel, di mana Oppo kembali meluncurkan produk baru yang sangat menarik, yaitu Oppo A7 Pro. Pendengar, Oppo kembali meluncurkan HP Android terbarunya, yaitu A7 Pro di China, hari Selasa 8 September 2026. Dan HP ini menjadi anggota baru di keluarga A series yang punya desain kamera paling beda kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yang menarik adalah modul kamera di ponsel ini berbentuk seperti kapsul yang memanjang dari kiri ke kanan di bagian belakang ponsel. Nah, mirip desain apa coba? HP apa yang modul kameranya seperti ini? Ingat nggak pendengar? Ya, betul sekali. Itu adalah iPhone Air atau HP dari Google Pixel. Nah, pendengar, di dalam modul ini terdapat satu kamera 50 megapiksel f1.9. Kemudian ada juga sensor inframerah. Ini mirip Xiaomi ya, sehingga bisa mengubah HP menjadi remote control barang elektronik. Dan juga ada satu buah lampu LED flash. Pendengar, selain desainnya yang menonjol, Oppo A7 Pro juga dibekali dengan berbagai fitur unggulan yang salah satunya adalah kapasitas baterai yang super besar, yaitu 8000 mAh. Dan kapasitas sebesar ini dipadukan dengan dukungan pengisian daya cepat 45 watt. Dan baterai ini diklaim memiliki performa tetap optimal meski ponsel dipakai hingga 7 tahun. Selain itu pendengar, HP ini juga memiliki rating sertifikasi IP yang sangat baik, yaitu IP69K, IP68, dan IP66 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Langsung aja Steve mau bahas spesifikasi lebih lengkap dari Oppo A7 Pro. Pendengar, Oppo A7 Pro ini menggunakan layar OLED berukuran 6,57 inci, resolusinya 2372x1080 pixel, memiliki refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. HP ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 1400 nit, jadi bisa dipastikan HP ini tetap bisa kelihatan oke, terang meski di bawah terik sinar matahari. Di bagian tengah atas layar ada modul punch hole untuk kamera selfie 8MP. Lanjut lagi pendengar, kita ke bagian dapur pacunya nih, ke prosesornya. Oppo A7 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6360 Max dengan kecepatan hingga 2,4 GHz. Chip ini dipadukan dengan RAM 6 atau 8GB dengan media penyimpanan 256GB UFS 2.2. Dan Oppo juga masih menyediakan slot microSD untuk menambah atau memperbesar kapasitas media penyimpanan. Nah pendengar, untuk membantu menjaga suhu HP ini tetap stabil ketika digunakan dalam beban yang berat, load yang sangat berat, A7 Pro dibekali sistem pendingin vapor chamber berukuran 4300 mm persegi. Kemudian untuk sistem operasi yang digunakan pada ponsel ini adalah Android 16 dengan antarmuka ColorOS 16. Nah pendengar, yang menarik di ColorOS 16 ini ada sejumlah fitur kecerdasan buatan yang keren-keren. Termasuk peringatan panggilan penipuan, pendeteksi manipulasi wajah berbasis AI, serta perlindungan lintas aplikasi. Lalu ada fitur pendukung lain pada ponsel ini, diantaranya adalah dukungan jaringan 5G, Wi-Fi versi 5, Bluetooth versi 5.4, USB Type-C, GPS, NFC, serta fitur volume super hingga 300%. Untuk pilihan warna, pendengar, ada 3, yaitu Riding the Waves, Kemuteps Blossom, lalu ada Desert Brown. Nah, pendengar, di China, ponsel ini memiliki ketebalan 8,8 mm dengan bobot 205 gram. Dan untuk harganya berapa? Varian pertama RAM 6GB, storage 256GB di 2199 yuan
atau sekitar 5,7 juta rupiah. Sedangkan varian yang RAM 8 storage 256 itu di 2.499 yuan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Nah, gimana menurut pendengar? Yang lebih worth it yang RAM 6 atau yang RAM-nya 8? Karena harganya beda dikit nih. Nah, memang belum ada informasi apakah Oppo A7 Pro ini akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jadi kita tunggu aja sama-sama ya. Baik pendengar, itu dia informasi di segmen ini. Nanti Steve akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Ya, pendengar, informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Apple yang sudah resmi meluncurkan iPhone 18 series. Pendengar, Apple resmi merilis lini iPhone terbaru mereka, yaitu iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max di hari Rabu 9 September 2026 waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Dan peluncuran ini dilaksanakan di Steve Jobs Theater di Apple Park, kantor pusat Apple di Cupertino, Amerika Serikat. Dalam acara yang bertajuk Surprise and Shine, jadi ini diluncurkan langsung di markas mereka. Nah, pendengar, yang diluncurkan salah satunya adalah iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang merupakan penerus dari iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max yang diperkenalkan di tahun lalu. Kayak baru kemarin aja diperkenalkan, ternyata udah setahun lagi nih pendengar berlalu dan sudah muncul iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max. Dan tentunya Apple membawa banyak peningkatan di generasi 18 Pro dan 18 Pro Max ini, mulai dari chipset baru, kamera, layar, sampai dengan daya tahan baterainya. Nah, sekarang kamera dari ponsel ini memiliki resolusi 48 megapiksel yang dianggap tercanggih dengan variable aperture yang memungkinkan bukaan lensa dapat beradaptasi dengan kondisi pencahayaan. Menurut CEO Apple yang baru, yaitu John Ternus, iPhone 18 Pro juga memperkenalkan AI yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Nah, secara hierarki pengurutannya, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max menempati posisi teratas dalam jajaran iPhone konvensional dari Apple. Perbedaan utama keduanya terdapat pada ukuran layar, dimensi bodinya, kapasitas baterai, serta sejumlah kemampuan kamera. Untuk iPhone 18 Pro, mereka memiliki layar berukuran 6,3 inci, sementara iPhone 18 Pro Max 6,9 inci, lebih luas. Nah, tetapi chipset yang digunakan sama-sama Apple A20 Pro, yang dibuat menggunakan proses fabrikasi 2 nanometer. Keren nggak? Kemarin 3, sekarang udah mulai turun lagi ke 2 nanometer. Nah, chip baru ini, pendengar, dibuat untuk menggantikan prosesor Apple A19 Pro, ya, yang merupakan prosesor yang digunakan pada iPhone 17 Pro. Chipset ini memiliki performa CPU 20% lebih cepat, pengolahan grafisnya 40% lebih cepat, dan neural engine-nya 2 kali lipat lebih pintar. Jadi, peningkatannya cukup oke. Tetapi untuk RAM, seperti biasa, Apple tidak pernah mengatakan secara gamblang berapa kapasitas RAM yang digunakan pada iPhone yang mereka produksi, termasuk di iPhone 18 Pro. Nah, pendengar, tetapi informasi datang dari Mac Rumors yang mengkonfirmasi bahwa melalui versi terbaru Xcode 27, perangkat lunak pengembangan aplikasi buatan Apple. Berdasarkan informasi ini, iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max sama-sama memiliki RAM 12GB. Lanjut ke bagian fotografinya, pendengar, iPhone 18 Pro dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 48MP, dan kamera telefoto 48MP, dan di bagian depan ada kamera selfie 18MP. Kemudian ada juga fitur kamera baru yang namanya Pro Controls untuk memungkinkan pengguna mengatur berbagai pengaturan kamera secara manual. Nah, di sini pengguna bisa menyesuaikan weight balance-nya melalui histogram, serta mengatur bukaan atau aperture lensa, dan juga shutter speed-nya. Nah, pengaturan ini memberi pengguna lebih banyak kebebasan untuk menghasilkan foto dengan tampilan yang lebih kreatif. Dan selain itu, fitur kamera yang menjadi pembeda lainnya adalah fitur variable aperture. Nah, fitur ini untuk apa fungsinya? Fitur ini berfungsi untuk mengatur bukaan lensa atau aperture yang akan menyesuaikan secara otomatis dengan kondisi lingkungan. Pada saat berada di tempat yang gelap, bukaannya akan membesar sehingga bisa menangkap 50% cahaya lebih banyak.
Sehingga pengaruhnya apa? Ke hasil fotonya, pendengar. Hasil fotonya akan terlihat terang dengan detail dan rentang warna atau dynamic range yang baik. Seperti pada foto potret tersebut. Dan iPhone 18 Pro juga menawarkan daya tahan baterai yang lebih lama karena chip yang digunakan yaitu A20 Pro itu lebih hemat daya. Pendengar, meski Apple tidak menyebutkan besaran daya baterai dari iPhone 18 Pro maupun 18 Pro Max, berdasarkan laman produk untuk pasar Eropa, diketahui bahwa baterai yang digunakan pada iPhone 18 Pro memiliki kapasitas 4056 mAh, sedangkan iPhone 18 Pro Max menggunakan baterai berkapasitas 5391 mAh. Dengan demikian, peningkatan kapasitas baterai pada model Pro dan Pro Max itu meningkat dibandingkan model sebelumnya. Nah, pendengar, dengan kapasitas baterai sebesar ini, Apple mengatakan bahwa iPhone 18 Pro Max bisa digunakan untuk pemutaran video sampai 45 jam. Kalau iPhone 18 Pro bisa sampai 36 jam. Lalu dalam penggunaan sehari-hari, iPhone 18 Pro dapat digunakan hingga 24 jam dalam sekali pengisian daya, sementara iPhone 18 Pro Max mencapai 30 jam. Dan juga untuk pengisian daya secara wireless juga lebih cepat. Apple mengklaim bahwa baterai bisa terisi hingga 50% hanya dalam waktu sekitar 15 menit saja. Bahkan, mengisi daya selama 5 menit disebut sudah cukup untuk memutar video hingga 6 jam. Nah, untuk konektivitas, kedua ponsel ini mendukung jaringan 5G, kemudian memiliki fitur NFC, Ultra Wideband, serta komunikasi berbasis satelit. Untuk sistem operasi yang digunakan ini adalah iOS versi 27. Nah, ngomong-ngomong, berapa harganya? Untuk iPhone 18 Pro dijual mulai $1,199 atau sekitar 20,9 juta rupiah. Itu untuk varian penyimpanan 256 GB, yang paling kecil memang itu. Kemudian untuk iPhone 18 Pro Max dijual mulai harga $1,299 atau sekitar 22,6 juta rupiah untuk kapasitas penyimpanan 256 GB. Dan untuk varian yang lebih besar juga ada, tersedia sampai dengan kapasitas maksimal di 2 TB. Nah, itu dia pendengar. iPhone generasi terbaru sudah muncul. Kapan akan masuk ke Indonesia? Masih belum tahu. Kita tunggu aja sama-sama. Bisa bulan depan atau bisa bulan depannya lagi ya. Oke pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan di segmen ini sekaligus menjadi informasi terakhir di acara ini. Semoga setiap informasi yang Steve bagikan bisa bermanfaat buat Anda. Dan juga semua lagu yang diputarkan bisa menghibur pendengar di akhir pekan ini. Sudah saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah, 美声电台林韵采撷节目。好，听众朋友，接下来还有几首圣诗啊，十架呼声，数算主恩，来赞美主。

0: 莎拉尹的美声电台灵韵采撷节目，听众朋友啊，我们来接个电话。你好，
1: 哎，木兰芳，
0: 朱
1: 曼芳不参木兰芳，biar bisa ketawa, jangan ngantuk.
0: Iya.
1: Abis nggak ada yang request.
0: Iya.
1: biar nggak ngantuk.
0: Betul.
1: Mendingan bercanda sama bulan Huang. Gimana bulan Huang, baik?
0: Baik, baik. Sese, sese.
1: Syukurlah.
0: Sese ya.
1: Cuman kayak wancel doang, saya enggak request apa-apa. Ikutin aja lagunya, enak-enak kok.
0: Tuh.
1: Dari Seitian Pan kali tadi saya dengerin lagunya anak-anak antar bercandain bulan
0: Huang lah, nikmati itu lagunya.
1: Iya,
0: dengar-dengar.
1: Terus
0: jadi
1: saya berpikir ntar bercandain bulan Huang biar nggak ngantuk ya, kesian. Nggak ada yang request. Iya,
0: sese.
1: Itu aja bulan Huang.
0: Sese ya, bulan Huang. Sese.谢谢 Linda 问，我们还有几首好听的圣诗，一起来欣赏，献上祝福，还有击鼓跳舞赞美他。

刷来拿美声电台林韵宅街节目。好，我们继续欣赏下面的圣诗。

0: Memberikan sebuah kritik membangun kepada seorang teman lebih baik dilakukan ketika tidak ada orang lain di antara Anda berdua. Namun, memuji pekerjaan teman Anda akan lebih baik jika dilakukan di antara teman-teman Anda yang lain.
1: 给朋友提出建议时，最好是旁无他人的时候。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Akhir dari sebuah hidup yang besar bukanlah banyaknya pengetahuan atau kekayaan, melainkan sebuah perbuatan yang berdampak besar.
1: 生命的尽头不在乎知识的高深或财产的丰裕, 而是你生命不因巨大的抉择而所受的影响。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Hanya mendengar dari satu pihak akan membuat Anda berada dalam gelap. Namun, jika mendengar dari kedua pihak, akan menghilangkan kegelapan sehingga Anda dapat melihat dengan jelas.
1: 轻信单方言语让你迷惑，但是听取了双方言语，才会了解事情的真相。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: akan lebih sukar menyembunyikan kebodohan daripada kepandaian. Namun kepandaian yang berlebihan akan menjatuhkan seseorang jika dia tidak dapat mengasihi, memahami, dan mengajar orang yang bodoh agar menjadi pandai. Maka itu, dibutuhkan tambahan rendah hati untuk setiap tambahan kepandaian yang kita miliki.
1: 愚拙比聪明更难于隐蔽, 若没有爱, 不去指导他, 令比你酸涩的人会因着你的精华外露而无容身之地, 越收益。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Tema renungan kali ini adalah Dia Sanggup. Sebelumnya mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh tetap terus menjagai kehidupan kami. Tuhan boleh menopang kami, memberikan kami sukacita, kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Dan untuk itu Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang siapkan hati kami, Tuhan yang tenangkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh siap, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu agar hati kami selalu dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan bertahta di atas setiap hal yang kami dengarkan di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-121, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. LAI memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, saya pernah menonton sebuah film yang berjudul Sally, dan rupanya film ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah kecelakaan pesawat yang mana salah satu mesin pesawatnya mati diakibatkan burung-burung yang masuk ke dalam mesin pesawat tersebut. Dan tentunya hal ini membuat pesawat US Airways 1549 yang baru saja berangkat dari bandara dengan tujuan Charlotte, North Carolina menjadi mati. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2009. Tentu saja para penumpang dan para awak kabin menjadi sangat panik, takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun tidak dengan Kapten Chesley, Sally Sullenberg. Dalam film yang saya tonton, dia melakukan hal-hal yang membuat saya terkagum oleh sosoknya. Kapten Sally tahu benar apa yang harus dia lakukan, sekalipun mungkin bagi kebanyakan orang tidak masuk akal. Namun dia tahu benar apa yang dia lakukan, sebab dialah pengendali pesawat saat itu. Akhirnya Kapten Sally memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson dengan mulus dan berhasil menyelamatkan sebanyak 155 orang. Dan kejadian ini dicatat sebagai kejadian yang luar biasa di awal tahun 2009. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Kapten Sally tahu, mampu dan sanggup menyelamatkan para awak kabin dan para penumpang dari bahaya maut, sebab dialah pengendali pesawat. Bukankah sama seperti Tuhan Allah kita? Dia adalah Tuhan yang tahu, mampu, dan dia sanggup menyelamatkan serta menolong kita dari setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, sebab dialah sang pengendali hidup kita. Namun mungkin hal inilah yang seringkali tidak disadari atau bahkan cenderung terlupakan dan dilupakan oleh manusia. Karena manusia begitu angkuh, sombong dan tinggi hati, merasa diri paling bisa melakukan semua hal, bahkan dalam hal mengendalikan hidupnya sendiri. Dia merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika ada permasalahan, kesulitan dalam hidupnya, dengan mudah, begitu saja dengan cepat menyalahkan Tuhan.
marah kepada Tuhan, dan tidak jarang kita temui bahwa ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan di masa-masa sulit mereka. Mereka merasa Tuhan jahat, tidak mempedulikan, tidak sayang kepada mereka, dan juga tidak sanggup menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi pengendali hidup kita? Tuhan Allah kah? Atau justru diri kitalah yang menjadi pengendali hidup kita? Kalau kita melihat ke dalam perikop yang kita baca hari ini, perikop ini merupakan sebuah mazmur dalam bentuk nyanyian ziara, terlihat di dalam ayatnya yang pertama. Ziara dalam tradisi keagamaan di Israel memiliki makna rindu kepada Allah. Mazmur ini menggambarkan perjalanan umat Tuhan saat hendak pergi ke bait Allah. Jadi bisa kita bayangkan pemazmur dalam perjalanan sambil menyanyi ataupun menciptakan lagu-lagu. Mereka merefleksikan kerinduan hati mereka kepada Tuhan ketika melihat ataupun mengalami sesuatu di dalam perjalanan ke bait Allah. Perlu diketahui bahwa perjalanan ke bait Allah tidaklah mudah. Menurut geografi Alkitab, kota Yerusalem berada di atas perbukitan, dan di atas perbukitan itu masih ada bukit-bukit yang dinamai Bukit Sion. Dan di atas Bukit Sion itulah terdapat bait Allah yang menjadi tempat peribadatan bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Belum lagi untuk sampai ke bait Allah membutuhkan waktu yang tidak hanya sehari, namun mungkin berhari-hari. Jadi orang-orang Israel mengalami perjalanan yang sangat berbahaya, dan tidak jarang mereka bertemu dengan hewan buas, tidak jarang mereka bertemu dengan perampok, dan tidak sampai di situ saja. Perjalanan itu menguras tenaga mereka. Karena itulah mereka menyanyi ataupun menciptakan lagu untuk mengingatkan kalau mereka bisa sampai di bait Allah, itu semua karena Tuhan yang sanggup memelihara dan menjagai mereka selama perjalanan ke bait Allah. Bukan karena kekuatan mereka, namun semuanya itu karena Tuhan yang sanggup menolong mereka. Pemazmur tahu benar apa yang menjadi alasan mengapa Tuhan sanggup menolong bangsa Israel dalam perjalanan ke bait Allah, dan tentunya menjadi penolong atas hidup kita. Dan inilah yang akan kita bahas bersama-sama dalam perenungan kali ini. Alasan mengapa Tuhan sanggup menolong adalah karena Dia adalah sumber pertolongan yang sejati bagi hidup kita. Hal ini bisa terlihat di dalam ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung menjadi simbol tempat yang kokoh, kuat, dan bisa menjadi tempat berlindung terhadap musuh-musuh. Konon pada saat itu, tentara-tentara Israel ketika mereka bertempur dan melihat kekuatan musuh begitu kuat, mereka akan mencari bukit-bukit untuk memiliki gunung, lalu mereka ke atas untuk melihat musuh. Mereka mengatur strategi dan lain-lain di atas bukit atau gunung tersebut, sehingga mereka dengan mudah memakai tombak, menembak atau memanah musuh-musuh yang ada, sehingga mereka beroleh kemenangan. Oleh sebab itu gunung menjadi satu simbol tempat yang paling aman bagi mereka. Namun ada sesuatu yang menarik yang dituliskan oleh pemazmur dalam ayat pertama. Ketika dia melihat gunung, pemazmur bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini mengisyaratkan bahwa pemazmur tidak percaya sepenuhnya kepada gunung sebagai tempat perlindungan. Atau dengan kata lain, pemazmur lebih percaya kepada Tuhan Allah daripada gunung yang menjadi tempat, menjadi simbol tempat yang paling aman bagi mereka.
Kalau kita andaikan gunung itu dalam kehidupan kita merupakan zona nyaman kita atau kebanggaan kita, maka seringkali zona nyaman dan kebanggaan kita menjadi andalan kita untuk menjalani hidup ini. Mungkin kita bisa kategorikan sebagai jabatan, kekayaan, kekuasaan, kepintaran, dan lain-lain. Bukankah kita seharusnya sama seperti pemazmur yang percaya hanya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kebanggaan, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, tetapi benar-benar tahu bahwa pertolongan hidup mereka, pertolongan hidup kita adalah datangnya dari Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam biografi George Frederick Handel, Newman Flower, sang penulis mengungkapkan kisah Handel yang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Handel, komponis besar dunia, pernah terlilit hutang dalam jumlah yang besar pada tahun 1740, hingga terancam akan dipenjarakan oleh pihak kreditur. Padahal saat itu, Handel tengah menderita kelumpuhan pada tubuh bagian kanannya akibat stroke, serta penglihatannya mulai kabur. Dalam keadaan yang sangat terdesak, George pun memutuskan untuk datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa selama berjam-jam di rumahnya di London. Pada akhirnya, Tuhan pun menjawab doanya melalui seorang sahabat yang mengirimkannya sebuah libretto, naskah untuk opera atau oratorio yang berasal dari kitab Nabi Yesaya. Handel yang tergugah dengan naskah tersebut kemudian mengubah sebuah oratorio yang terkenal, yaitu Messiah. Pagelaran perdana oratorio Messiah di Dublin, Irlandia, sukses dengan mengunggah pagelaran itu berhasil mengumpulkan dana sebesar 400 pound sterling. Jumlah yang sangat besar yang bukan hanya membebaskan Handel dari jeratan hutang, namun juga turut membebaskan 142 orang lain yang dipenjarakan karena hutang. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Handel telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya dalam hidup kita tentunya juga pernah mengalami satu momen ketika Tuhan menolong hidup kita. Biarlah kita dapat terus mengingat setiap pertolongan momen itu, momen ketika Tuhan menolong kita. Dan itu menjadi satu semangat untuk kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Dalam ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ini mau menjelaskan serta menegaskan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah datang pertolongan kita. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan maha besar, di mana semua isi dunia ada dalam kekuasaannya, dan hanya di dalam Dia selalu ada pertolongan kita. Jadi saat mengalami persoalan dan tantangan dalam hidup ini, janganlah pernah menyerah dan menjadi bimbang, karena di dalam Tuhan selalu ada mujizat dan Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Segala yang mustahil bagi manusia, Tuhan mampu melakukannya bagi kita. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan, kemenangan, dan kepastian untuk menolong, dan pertolongan Tuhan itu bukanlah hanya sekedar janji-janji belaka, namun merupakan kepastian bagi kita. Tetaplah berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapi dalam hidup ini. Hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, ataupun kita belum bisa merasakan pertolongan Tuhan, tetaplah setia untuk berdoa dan berharap padanya, sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita.

Janganlah pernah putus asa. Tetaplah maju. Hadapi setiap masalah bersama Tuhan, karena Dia sanggup menjaga kita, menjagai hidup kita dari setiap masalah-masalah yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu benar Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong hidup kami. Tuhanlah yang sanggup menuntun hidup kami. Dan Tuhanlah yang sanggup menjagai hidup kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan mengandalkan kebanggaan yang kami miliki, kejayaan yang kami miliki, kekayaan yang kami miliki. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, karena kami tahu benar ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami ingatan Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi penjaga hidup kami. Tuhan yang sanggup

pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindungan.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis, yaitu penyakit, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh. Aku berdoa ya Roh, menjadi Tuhan yang menyembuhkanku.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.